0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Piare, rihun chiku mahri ri uchichrech, kateguri kokriche uhachikre hastakrech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri, erihunche mankachakanta wuk kutsaku hastakri. Retakchiri tsel ujlamal kelubi ruk hunwinak, kbeche binem patakkash ukolimal ulew ekutsuku rini malahutsil. Kateguri aretakchi mankurikta riare kubir. Kintzalihua pariwachosh hawi ishineluloq. Arichi kopanik mesom chiri, esukubam chikuriqa. Kbek kuchepak bukub nimak takitzel ushlabal china chuwachriare. Keokik eke haqiri rugriare. Kategori ruk ismal riachiri, aresi balakash chinari chuwachrina bekanok.
2: Kherik ut. Chi aretakchi kubih wetsihri, hunishok kurakakehu chi chkishol riwinak, Kategori kubir.
3: Utrechri shok cheshatruk ah choa santil. E utrechri wokush cheshatitubisah.
2: Kategori riare kubir.
1: Si balak utrechri hunche kutari utsihri dios, kategori kukaslemah.
2: Herik ut. Arechik kimulik kip si balak ewinak kubir.
1: Wehun mail ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri dios. Kategori ishubi ki atahna chrechri kam alnoh rechri honas. Shaheri kutri honas kun kam alnoh chkechri eahni nive. Shokuheri ukohol ri achi kun kam alnoh chrechwe mayil kik sakri. Ri ishok rahawinel ri umoshral malkik kwa lahna ulokri pak ismal katbalsik kuk wewinak rechwe hun mayil kik sakri. Kategori kumanak atoksihri pakiwi. Rumal recheri are shasnach shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayikri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal katbaltsik kuk wehun mayil kiksakri. Kategori kikmanari katoksik pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kiku shruk ri utsik ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsik hun kantil. Kategori ku wah chushe hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yamal qaq. Arech ki kilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abakil are ri awqoch. Arechi uts ri awqoch ronohel ri abakil kiniknitik. Arek ut we yawab ri awqoch shokuhe ri abakil kekum kolik. Qas chawi la mari qaq ko awuk arech manhun qequmtah. Wero nohel saqil chekh abaqil. Mankota hun chaqapri che qequm. Ronohel rik kniknitik. Hachari chakh che kuya usaqil pa wiri at.
2: Aretak chi kubih weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubi ik. Ri fariseo ksachu kush rumal che krilo che riare makuchakhtari uqab. Katek uri ri hawshel kubih chrech.
1: Kheri utsnak ut, ri ish fariseo, ki chakri kumubal chrich, shokokhe ri lak. Kategori chipam ri ish, kosi balak elak e itzel. Ish chuk, ri shpanuvik ri hastak. La man aretak shokokhe shpanuvik ri upam, chi yabari i hastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Kheri ut. Itzeli wech ish ri ish fariseo, chekitoh ri alkabal puwiri menta irura, e puwiri ronohel itikombal. Kategori kita sapanok ri sukil, eri lokoqebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashi wech ri ish ish fariseo, chareki lokoqeh ri nabetaktem paritak ukolbal chamal, eri al takrutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish, ishkhe khasri ki khul ri kaminaqib che man ki li takhtak. Puwi ke bin wiri winak. Kategori maket amtak.
2: Kategori, hunchkechri e qataltsik kubik chrech.
4: Akhtik, aretakchi kabik wetsik ri, shokukhe kukhak yaklak ri uk.
2: Kategori riare kubik.
1: Shokukhe, kashi wechri ish che ish qataltaktsik rumal rechiki.